Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Rau, apa kabarnya hari ini? Semoga pagi ini membawa semangat baru dan energi positif buat kita semua ya. Jadi apapun aktivitasnya, jangan biarkan pagi berlalu begitu saja. Yuk mulai hari ini dengan senyum, semangat dan tentunya lagu-lagu pilihan yang siap menemani rekan Rau. Buat yang sedang di perjalanan, bersiap ke sekolah, ke kantor ataupun masih menikmati suasana pagi di rumah, tetap bareng Ica hanya di 105 FM, Your Lifestyle.

0: figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia. Mulia.
1: Pendengar yang budiman, di mana saja saat ini Anda berada. Pada rubrik Kisah Mulia kali ini, kita akan menyimak kisah salah seorang sahabat mulia bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Beliau adalah seorang remaja Quraisy terkemuka, gagah dan tampan, penuh dengan jiwa dan semangat kemudaan. Para ahli sejarah melukiskan semangat kemudaannya dengan kalimat seorang warga kota Mekah yang mempunyai nama paling radhiyallahu an, lahir dan dibesarkan dalam kesenangan.

dan tumbuh dalam lingkungan yang mewah. Pada suatu hari, anak muda ini mendengar berita yang telah tersebar luas di kalangan warga Mekah mengenai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Amin, yang mengatakan dirinya telah diutus Allah Ta'ala, yang mengajak umat beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Setelah mengetahui keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pergilah ia ke rumah Arqam bin Abil Arqam radhiyallahu anhuma untuk menerima hidayah melalui sang Rasul. Ayat-ayat Al-Quran pun mulai mengalir ke telinga dan berhasil menanamkan keimanan dalam hatinya. Pendengar, Khunas bin Malik, yakni ibunda Mus'ab radhiyallahu an, adalah seorang yang berkepribadian kuat dan pendiriannya tidak dapat ditawar atau diganggu-gugat. Ketika Mus'ab radhiyallahu an memeluk Islam, tiada satu kekuatan pun yang ditakuti dan dikhawatirkannya selain ibunya sendiri. Ia pun segera berpikir keras dan mengambil keputusan untuk menyembunyikan keislamannya sampai terjadi sesuatu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah ia senantiasa ke rumah Arqam menghadiri majlis Rasulullah, sedang hatinya merasa bahagia dengan keimanan dan sedia menebusnya dengan murka ibunya yang belum mengetahui berita tentang keislamannya. Pendengar yang budiman, apa yang dikhawatirkannya pun terjadi. Seorang yang bernama Uthman bin Talha melihat Mus'ab radhiyallahu an memasuki rumah Arqam secara sembunyi. Kemudian pada hari yang lain dilihatnya pula ia sholat seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secepat kilat ia melaporkan berita yang dijamin kebenarannya itu kepada ibu Mus'ab radhiyallahu an. Dan singkat cerita, berdirilah Mus'ab radhiyallahu an di hadapan ibu dan keluarganya serta para pembesar Mekah yang berkumpul di rumahnya. Dengan hati yang yakin dan pasti dibacakannya ayat-ayat Al-Qur'an yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencuci hati nurani mereka. Marah mendengar anak kesayangannya mengikuti agama Islam, sang ibu pun berusaha membungkam mulut putranya dengan tamparan yang begitu keras. Namun tiba-tiba tangan itu pun jatuh terkulai. Ketika melihat cahaya yang membuat wajah putranya berseri cemerlang itu kian berwibawa. Karena rasa keibuannya, ibunda Mus'ab tidak tega menyakiti putranya. Dibawalah putranya itu ke suatu tempat terpencil di rumahnya, lalu dikurung dan dipenjarakannya dengan rapat. Mus'ab radhiyallahu an tinggal di dalam kurungan tersebut hingga beberapa orang muslimin hijrah ke Habasyah. Mendengar berita hijrah ini, Mus'ab radhiyallahu an pun berhasil mengelabui ibunya dan penjaga-penjaganya. Lalu ia pergi ke Habasyah untuk berlindung. Ia tinggal bersama kaum muslimin lalu pulang lagi ke Mekah. Kemudian ia pergi hijrah untuk kedua kalinya bersama para sahabat atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang budiman, setelah keislamannya itu, pada suatu hari Mus'ab radhiyallahu an tampil di hadapan beberapa orang muslimin yang sedang duduk sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat pun menundukkan kepala dan memejamkan mata mereka. Sementara beberapa orang matanya basah karena sedih melihat Mus'ab radhiyallahu an memakai jubah usang yang bertambal-tambal. Padahal sebelum masuk Islam, pakaiannya bagus dan berwarna-warni, bahkan menghamburkan bau yang amat wangi. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menatapnya dengan pandangan penuh arti, disertai cinta kasih dan syukur dalam hati. Pada kedua bibirnya berhiaskan senyuman yang mulia, seraya berkata, "Dahulu aku lihat Mus'ab ini tidak ada yang mengimbangi dalam memperoleh kesenangan dari orang tuanya. Kemudian ditinggalkannya semua itu demi cintanya kepada Allah dan Rasulnya." Pendengar yang budiman, pada suatu saat Mus'ab radhiyallahu an dipilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan suatu tugas maha penting saat itu. Ia menjadi duta atau utusan Rasulullah sallallahu

Sallallahu alaihi wasallam ke Madinah untuk mengajarkan agama Islam kepada orang-orang Madinah, terkhusus mereka yang telah berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu masih banyak yang lebih tua, lebih berpengaruh dan lebih dekat hubungan kekeluargaannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mus'ab radhiyallahu an. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjatuhkan pilihannya kepada Mus'ab dan menyerahkan kepadanya tanggung jawab nasib agama Islam di kota Madinah. Mus'ab radhiyallahu an memikul amanat itu dengan bekal karunia Allah Subhanahu wa taala kepadanya, berupa pikiran yang cerdas dan budi yang guhan hati. Ia berhasil melunakkan dan menawan hati penduduk Madinah hingga mereka berduyun-duyun masuk Islam. Demikianlah duta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama itu telah mencapai hasil gemilang yang tiada taranya. Suatu keberhasilan yang memang wajar dan layak diperolehnya. Kemudian pendengar, dalam perang Uhud, Mus'ab bin Umair radhiyallahu an adalah salah seorang pahlawan dan pembawa bendera perang. Ketika situasi mulai gawat karena kaum muslimin melupakan perintah Nabi, maka ia mengacungkan bendera setinggi-tingginya dan bertakbir sekeras-kerasnya lalu maju menyerang musuh. Targetnya untuk menarik perhatian musuh kepadanya agar mereka tidak menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiba-tiba datang musuh bernama Ibnu Kumayyah dengan menunggang kuda, lalu menebas tangan Mus'ab hingga putus. Sementara itu Mus'ab meneriakan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul yang sebelumnya telah didahului oleh beberapa rasul. Maka Mus'ab radhiyallahu an memegang bendera dengan tangan kirinya sambil membungkuk melindunginya. Musuh pun menebas tangan kirinya itu hingga putus pula. Mus'ab radhiyallahu an membungkuk ke arah bendera, lalu dengan kedua pangkal lengannya ia pun memeluk panji Islam ke dalam dadanya sambil berucap, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul dan sebelumnya telah didahului oleh beberapa rasul. Lalu orang berkuda tersebut menyerangnya ketiga kali dengan tombak dan menusukannya hingga tombak itu pun patah. Mus'ab radhiyallahu an pun gugur dan bendera jatuh, ia gugur sebagai bintang dan mahkota para syuhada. Pendengar yang budiman, seusai peperangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat datang meninjau medan pertempuran untuk menguburkan para syuhada. Ketika sampai di tempat terbaringnya jasad Mus'ab radhiyallahu an, bercucuranlah dengan deras air mata beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak ada sehelai pun kain untuk menutupi jasadnya selain sehelai burdah. Andai ditaruh di atas kepalanya, terbukalah kedua belah kakinya. Sebaliknya, bila ditutupkan di kakinya, terbukalah kepalanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tutupkanlah kebagian kepalanya dan tutuplah kakinya dengan rumput izkir. Kemudian, sambil memandangi burdah yang digunakan untuk kain penutup itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ketika di Mekah dahulu, tidak seorang pun aku lihat yang lebih halus pakaiannya dan lebih rapi rambutnya daripadanya. Tetapi sekarang ini, dengan rambutmu yang kusut, hanya dibalut dengan sehelai burdah, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi nanti di hari kiamat bahwa kalian semua adalah syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pendengar, wallahu a'lam.

0: kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, tahukah kamu apakah itu PMI? Ya, PMI merupakan singkatan dari Palang Merah Indonesia. PMI merupakan organisasi di Indonesia yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan. Nah, tepat hari ini, 17 September tahun 1945, adalah hari berdirinya PMI. Insan Edukasi, Palang Merah Indonesia atau PMI merupakan organisasi di Indonesia yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan. Seringkali PMI membantu pemerintah dalam pemberian bantuan medis pada korban bencana, melakukan pelayanan kesehatan, pelatihan pertolongan pertama, dan juga pelayanan transfusi darah. Perannya sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan. Hal ini karena PMI menjalankan 7 prinsip dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, yaitu kemanusiaan, kesamaan, kesukarelaan, kemandirian, kesatuan, kenetralan, dan kesemestaan. Selain itu, PMI tertentu. Dalam pelaksanaannya, PMI mengutamakan korban yang paling membutuhkan pertolongan segera demi keselamatan jiwanya. Insan Edukasi, awal mula sejarah berdirinya PMI di Indonesia bermula sejak zaman penjajahan Belanda. Oktober 1873, pemerintah kolonial Belanda mendirikan organisasi Palang Merah untuk Indonesia dengan nama Netherlands Rood Krui Afdeling Indi atau disingkat NERKAI. NERKAI merupakan Palang Merah Belanda cabang Indonesia. Sementara NERKAI menjalankan tugas-tugasnya, tahun 1932, cendekiawan Indonesia bernama Dr. RCL Senduk dan Dr. Behder Johan ingin membentuk organisasi Palang Merah sendiri yang asli Indonesia. Mereka merancang pembentukan PMI. Rancangan tersebut mendapat dukungan luas, terutama dari kalangan terpelajar Indonesia. Dan rancangan itu diajukan ke dalam sidang konferensi NERKAI tahun 1940, tetapi ditolak mentah-mentah. Ketika zaman pendudukan Jepang terjadi, rancangan tersebut dicoba diajukan ke pemerintah Jepang. Namun hasilnya sama saja, rancangan itu ditolak juga. Insan Edukasi, baru pada zaman kemerdekaan Indonesia, rancangan itu mendapat titik terang. Segera setelah proklamasi kemerdekaan, Presiden Soekarno memerintahkan Menteri Kesehatan pertama kala itu, yaitu Dr. Buntaran, untuk membentuk suatu badan Palang Merah Nasional. Dengan sedikit penyesuaian terhadap rancangan awal, tepat satu bulan setelah kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu 17 September 1945, PMI terbentuk. Peristiwa bersejarah itu hingga saat ini kita kenal sebagai Hari PMI. Insan Edukasi, meski PMI sudah terbentuk secara resmi, dalam melaksanakan tugasnya seringkali masih terjadi kekacauan. Hal ini karena NERKAI ternyata masih aktif. NERKAI berhak melakukan pekerjaan kepalang merahannya karena memang diakui oleh internasional sebagai bagian dari Palang Merah Belanda. Sementara PMI belum diakui.

0: Hal ini menjadi masalah ketika bantuan luar negeri datang untuk Indonesia. Nerka yang menerimanya dan seringkali disalahgunakan oleh Belanda. Tanggal 16 Januari 1950, pemerintah Belanda membubarkan Nerkai. Hal ini terjadi setelah ada perundingan intensif antara pihak PMI dan Nerkai sejak setahun sebelumnya. Hasilnya berupa kesepakatan penyatuan PMI dan Nerkai dengan penggabungan seluruh aset Nerkai ke PMI atau Palang Merah Indonesia.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi.
2: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.

Dan Bandung bagiku bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipiro. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

0: 105 FM.
1: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda, dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
2: Maksud Wiwi-nya apa ya? Maksud Wiwi.
3: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
4: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh?
4: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
4: Betul, cuman 65.000 aja udah dapet jebol. Tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
5: Diri dan ikuti Maulid Akbar Pemerintah Kota Padang Sidimpuan 1448 Hijriah yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 September 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat yang bertempat di Uin Syahada Padang Sidimpuan. Acara ini akan menghadirkan Ustadz Al-Habib Umar bin Idrus Al-Hirid untuk memberikan tausiah dan ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan hadiri dan ikuti Maulid Akbar Pemerintah Kota Padang Sidimpuan 1448 Hijriah yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 September 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat yang bertempat di Uin Syahada Padang Sidimpuan. Acara ini akan menghadirkan Ustadz Al-Habib Umar bin Idrus Al-Hirid untuk memberikan tausiah dan ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa ya, dress code-nya nuansa putih. Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kota Padang Sidimpuan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Sidimpuan.

0: pada pagi hari diperkirakan hujan ringan di sejumlah wilayah seperti Sibolga, Blangkat, Mandailing Natal, Nias Barat, Nias Utara, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah. Secara keseluruhan, suhu udara di Sumatera Utara rata-rata berkisar antara 13 hingga 35 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah barat daya ke barat laut dengan kecepatan 4 hingga 18 km per jam. Selain potensi cuaca hujan, BMKG mencatat adanya sebaran 14 titik panas atau hotspot berdasarkan pemantauan per 15 September 2026. Titik tersebut tersebar di wilayah Labuhan Batu Utara, Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan Toba. Masyarakat dihimbau agar tetap waspada terhadap potensi hujan ringan yang turun secara terus-menerus, terutama yang dapat disertai petir dan angin kencang di kawasan pantai timur, pantai barat, pegunungan, serta lereng timur dan barat Sumatera Utara. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dalam Metro TV. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi OBG-BG, ket marbagas mah buruta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagason Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
0: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
4: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

Siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: Wah, parah sih ini. Main game baru mau menang. Karakternya malah jalan-jalan di tempat.
1: Yeay, makanya mas. Jangan nyalain jaringan mulu. HP-mu tuh yang emang minta pensiun.
0: Eh, sembarangan. Ini bukan HP-nya ya. Tapi wifi rumah kita nih kayaknya yang lagi ikut puasa Senin Kemis. Padahal kuota buat nonton drakor kesayangan kamu lancar jaya kan?
1: Enak aja. Justru berkat IndiHome nih mas. Sekarang internetan makin maksimal pakai double speed. Yang tadinya 200 Mbps, sekarang ngebut jadi 500 Mbps.
0: Hah, 500 Mbps? Seriusan? Buat ngebut secepat itu, bayarnya pasti bikin dompet jantungan kan?
1: Makanya, update info dong. Harganya mulai Rp350.000 aja. Udah gitu, dapat bonus benefit langganan streaming lengkap dari Vision Plus, Prime Video, Viu, sampai Maxstream TV. Nonton drakor sampai begadang pun, mata nggak bakalan sepet.
0: Wih, mantep kali. Kalau gitu, biar nggak ada adegan nge-lag pas aku mabar, buruan daftar deh. Gimana caranya?
1: Caranya gampang banget. Tinggal buka aplikasi MyTelkomsel atau akses ke tsel.id/daftar-indihome atau bisa langsung mampir ke Gropari terdekat. Internet rumah makin ngebut, hiburan makin komplit, internetan makin maksimal dengan double speed dari IndiHome.
0: Ya, ya. Kok HP-nya mati total ini?
2: Raw. I listen to the radio because they have the best variety music. 105 FM.
3: Sudah di ujung kisah.

0: Kembali lagi di 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya rekan rau, selamat pagi dimanapun Anda berada ya. Apa kabar pagi hari ini? Semoga selalu sehat, semangat dan penuh energi menjalani aktivitas di pagi hari ini. Dan tetap kembali lagi hadir menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini dalam program Request Pagi bersama FM. Ya selama 2 jam ke depan kita bakal seru-seruan bareng di sesi request ya. Tetap akan menemani Anda dengan pilihan lagu pop Indo dan pop manja tentunya yang siap bikin suasana pagi semakin seru dan menyenangkan. Ya buat rekan rau yang punya lagu favorit sekarang juga jangan lupa ya kirimkan ke nomor 0822 9999 6105. Bisa melalui chat WhatsApp, telepon dan SMS tentunya di pagi hari ini. Yap, ini kita lihat dulu siapa penelpon pertama yang akan menghubungi Tata di pagi hari ini. Yap, ini sudah bergabung dari via telepon ya. Ini dari Kak Marina ini. Kita sapa dulu ini dari via telepon ini. Halo, request pagi bersama FM. Halo, selamat pagi Kak Marina. Aduh, ini kayaknya jaringan ya. Ini karena gak terhubung tadi dari via telepon. Boleh banget untuk Kak Marina calling-calling tatanya kembali ini. Yap, ini kita lihat dulu sudah bergabung ya dari via telepon kembali ini. Dari Bang Noah ini kita sapa kembali. Halo, request pagi bersama FM.
1: Halo, request pagi sore dan dengan siapa dirimu?
0: Dengan Tata, ada di mana-mana Bang Noah.
1: Masya Allah, ada berapa rupanya kau?
0: Banyak Bang. Oke Bang, gimana kabarnya pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar buruk.
0: Waduh, mati, kabar buruk.
1: Mati di sini.
0: Iya Bang, mati di sini juga tadi pagi mati, hidup lagi.
1: Oke Bang. Mati.
0: Iya, gantian Bang.
1: Dari Yana Huli, wadah.
0: Yang judulnya apa itu Bang?
1: Cintamu.
0: Cintamu. Ini, oke. Okay. Ada ya Bang, ini lagunya dari
1: Yana Huli. Salam lah buat yang baru jatuh tadi.
0: Iya, jaringan mungkin Bang. Oke.
1: Okay? Adik kita sahabat awak buru bisnya ya
0: lah. Oke Bang Noah, ditunggu lagunya nanti. Tetap putarkan lagunya ya, siap banget ini. Oke, next lagi, kita lihat lagi ya yang dari via telepon belum ada ini yang bergabung. Kita beralih dulu ke via chat WhatsApp, tapi ini sudah kembali bergabung lagi ya. Ini dari Kak Marina dari via telepon, kita sapa kembali. Halo, request pagi bersama FM.
2: Request pagi bersama FM.
0: Halo Kak Marina, selamat pagi.
2: Pagi
0: juga Tata. Oke Kak, request lagu apa pagi hari ini?
2: Oh, request lagu dari Naif. Makasih.
0: Karena kamu cuma satu dari Naif. Oke Kak, ada lagunya ini, kirim salamnya langsung saja ini Kak.
2: Kirim salam yang udah masuk ke sama yang ya, telah melewati itu. Dan juga untuk apa cinta
0: ya,
2: ada manusia manusia nama Rizky, nama Adit, nama Ayu
0: ya,
2: siapa Tarro
0: ya,
2: dan juga ada Tata yang lagi.
0: Iya Kak, terima kasih. Oke, siap Kak Marina, ditunggu lagunya ya, nanti Tata putarkan lagunya ya. Next lagi, Tata lihat lagi ini, kita beralih dulu. Oke, sebelum kita beralih ke via chat WhatsApp ya, ini masih ada kembali lagi bergabung dari via telepon tanpa nama, kita sapa dulu ini. Halo, request pagi bersama FM.
1: Request pagi bersama Tata.
0: Selamat. Waalaikumsalam Bang, selamat pagi juga. Gimana kabarnya? Ini kabar Tata baik-baik banget ini Bang. Abang gimana kabarnya?
1: Kabarnya masih menunggu hujan.
0: Masih menunggu hujan. Oke Bang, ini markas lagu apa ini?
1: Lagu lama lah dulu ya.
0: Lagu lama, ini judulnya apa ini Bang?
1: To Love Somebody.
0: Tulus?
1: To Love Somebody.
0: to love somebody dari Holly. Dari siapa nih, Bang, penyanyinya?
1: Ada siapa? Banyak penyanyi. Siapa
0: ini penyanyinya ada? Dari Celine Dion. Jimmy ya. Dari siapa, Bang?
1: Ada Celine Dion ya?
0: Iya, Celine Dion ada ini, Bang.
1: Coba deh, belum pernah saya dengar.
0: Oke. Okay. Oh, ini Celine Dion judulnya To Love Your More. Yang To Love Somebody itu Holly Humberstone, Benson Boone, Jimmy Biggs.
1: Oh, Biggs itu jelas.
0: Oke, okay, Biggs ini. Oke, okay, Bang, kirim salamnya langsung saja ini.
1: Buat Kak Marina yang baru turun ya.
0: Iya, Bang.
1: Buat sama kakak aja deh, mudah-mudahan sehat-sehat lagi.
0: Amin, Bang.
1: Dan selalu ceria, ada di mana-mana.
0: Amin, Bang. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya buat Bang Ricardo. Nanti tetap putarkan lagunya ya. Bergabung. Tetap akan bacakan satu persatu ya dari via chat WhatsApp. Oke, ini Perdana dari

Via chat WhatsApp sudah bergabung dari Bang Wijaya ini. Ini Bang Wijaya minta lagu Matahariku dari Agnes Monica. Oke, siap Bang. Ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya ya. Oke, next lagi, kita lihat lagi dari via chat WhatsApp. Ini sudah bergabung kembali ya dari via chat WhatsApp dari Bang Syah dan Lubis di Bin Seven. Ingin rekas lagu Anak Sekolah dari Krisye, dan salam-salamnya buat Bapak Bayu Juntak, Bang Sahrul, Bang Sahrul ini, Bang Taib di Pijar Calling, Ayah Japran, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, Penjahit Natama Bin 7, dan semua pendengar FM terspesial buat lagi yang bertugas. Oke, siap Bang. Ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya ya. Ini meleset ini lidah ini. Oke, next lagi, ini sudah bergabung kembali dari Opung Iqbal, ini meminta lagu Sakura dari Paris RM. Dan salamnya buat Eda Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bayu Juntak di Batu Nadua, dan buat Bang Sarul dan semua pendengar FM aja. Oke, siap Opung, ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya ya. Oke, ini dari Bang David via telepon, boleh banget Bang calling-calling tetanya kembali ini ya. Ini buat Bang David, boleh calling-calling tanya kembali. Sembari menunggu dari via telepon, kita bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Ini sudah bergabung kembali dari Mama Ilham di Perumnas Bijar Calling. Mau request lagu Arif ini, Asmara yang Kandas. Dan salamnya buat suami Mama yang lagi kerja, buat Mak Malik, buat Mama Rizky Ektuhul, buat Bapak Bayu Juntak, Bang Toib, buat Bang Sahrul Regar, dan terkhusus buat Tata dan semua pendengar aja. Terima kasih Tata. Oke Mama, siap, ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya ya. Next lagi ini ya, tetap bacakan kembali dari via chat WhatsApp. Ini sudah bergabung tanpa nama, mau request lagu yang judulnya Terendap Laraku dari Naf. Dan salam-salamnya untuk lagi yang dengar aja Kak. Oke, siap, ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya ya. Next lagi ini, tetap lihat lagi kembali dari via chat WhatsApp ya. Ini Bang David gak jadi dari via telepon, tapi sudah dikirimkan dari via chat WhatsApp. Ini langsung saja tetap bacakan ya. Ini Bang David meminta lagu dari Armada yang judulnya Asal Kau Bahagia. Dan kirim salam untuk keluarga besar Bang David. Semoga sehat semua dan semua pendengar setia FM Padang Sidimpuan. Oke, siap Bang, ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya ya. Ya, rekan tahu, mungkin kita kembali ke lagu dulu ya, yang belum sempat atau yang belum tetap bacakan requestan dari via chat WhatsApp, nanti tetap akan kembali lagi untuk membacakan requestan dari Anda semua. Mungkin kita kembali ke lagu dulu ya, jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle. Yeah.

0: Sian dia doho kele, sokona belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
0: Tola do madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Dan Chujin 씨가...
4: Nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Sebel. Please, jangan sekarang.
5: Nih, pakai simpati aja.
4: Hah? Simpati?
5: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
4: Oh, ini baru nonton.
5: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
6: Playing only the best music in the world. Radio station.